Prada baki be aksi Fusei Monson. Mana enja so Happy Boys afiar misi aksi bromchi fumijari. Dus brada baki da udrein pot na avisi fa afiar misi akontron bromchi fumijari. Dus vandaar.

Rara baki e kaden de lobi wanfen den tusi sa den tumo imisi e karun kon dansi hortens nanga tanto lus baya u kon dansi

Brada baki be aksi fu Simon son. Mana enja son happy boys afiar misi aksi bromchi fu mi jari. Dus brada baki da udrain potna a winsi fa afiar misi a kontrong bromchi fu mi jari. Dus vandaar.